0: Singurul doi cizahundian e Kshanti de Duja Yud. White Hill Studios lake arene Punjab da action hero de kharo inez sarpanch
1: sarpanch sirf te sirf pind da hona chahida kise rajnitik party da nahi
0: sarpanch additionally starring Jasmine Bajwa Gurbal Singh and Sarabjeet Chih ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ